Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari My Michelle sudah hadir untuk Anda ya. 10 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi, masih ada beberapa menit ke depan untuk single-single mancanegara ya. Sabar dulu yang belum sempat mengudara. Dan akan hadir juga sederetan single-single dari Blantika Musik Indonesia di menit 8.30 nanti. Lanjut, masih bareng Mei di sini ya. Oke, saat informasi Pecinta Suara Seniari, Provinsi Bali mencatatkan performa positif dalam sektor pendapatan daerah di paruh pertama tahun ini. Hingga akhir Juni 2026, akumulasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB serta bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB di Pulau Dewata sukses menyentuh angka 850,76 miliar rupiah. Perolehan ini setara dengan 46,80% dari total target yang dicanangkan dalam APBD 2026. Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bali Dewo Tagalwirase merinci bahwa total realisasi tersebut disumbang oleh sektor PKB sebesar 486,04 miliar atau 46,16% dari target 1,07 triliun rupiah. Sementara itu sektor BBNKB menyumbang 364,70 miliar atau mengamankan 47,70% dari target tahunan yang dipatok sebesar 763,25 miliar. Dan Dewo Tagalwirase menjelaskan capaian tersebut menunjukkan penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor masih berada pada jalur yang positif di semester pertama 2026. Dan pihaknya optimistis target pendapatan hingga akhir tahun dapat tercapai melalui berbagai upaya optimalisasi penerimaan, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pelayanan yang semakin mudah kepada masyarakat. Dan menurutnya, pendapatan PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Bali yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan juga pelayanan publik di Bali. Dan tren serupa juga terjadi pada sektor BBNKB di mana Denpasar kembali menjadi magnet penyerapan pasar terbesar dengan sumbangsi 123,98 miliar. Wilayah Badung mengekor di posisi kedua dengan capaian 79,85 miliar, sementara Gianyar melengkapi posisi tiga besar dengan realisasi sebesar 36,26 miliar rupiah. Dan menatap paruh kedua tahun ini, kolaborasi antar lini terus diperkuat demi memastikan target APBD murni dapat realisasi sepenuhnya. Dan ditambahkan bahwa BPKAD bersama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bali akan terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89.9 Kabupaten FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih dalam Rock and Breakfast bareng Mei di sini enggak tuntas di jam 9 pagi nanti ya. Sapa kembali yang sudah tensi Mbok Rai di Batu Kandik sana, selamat pagi. Semangat untuk rangkaian aktivitas, semoga laris manis pokoknya jualannya ya. Di Noja Kesiman ada Bu Ketut Naria Seadina, selamat pagi juga Pak Ketut Daddy Barbel. Sayang sekali untuk dapliwanya tadi sudah mengudara yang to stay behind ya. Oke, kita gabung karena masih ada satu persembahan terakhir untuk single-single dari Blantika Musik Indonesia. Pangura Bagus Bega, selamat pagi untuk Hotel California-nya, kebetulan juga sudah mengudara ya. Oke, Pak Wayan Berata, selamat pagi juga Pak Ade Apong. Semangat semuanya untuk rekan aktivitas yang sudah request single-single dari Blantika Musik Indonesia, sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Semangat semuanya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Suni Hari Pecinta, Suara Suni Hari. Dari milik Indiki Astria, mengantarkan kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Rock and Privas yang harus menuntaskan sampai di sini ya. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda yang tadi belum sempat tersenggol, siapa ya? Oke. Ada, oh udah semua berarti ya. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi atas bentuk atensi Anda, dan pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Mei akan balik lagi untuk menemani Anda dalam Intips Informasi dan Tips. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kabar baik selalu dan yang pasti tetap semangat semuanya ya. Kembali hadir intips, informasi dan tip untuk suasana hari ini Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Bareng Mei Antari Disney 2 jam ke depan Mei hadir kembali untuk Anda hingga tuntas di jam 11 yang nanti. Silakan bisa atensi ke Facebook Suara Sendiri ya, atau melalui WhatsApp kami di 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM suara Sunari pecinta, suara Sunari ya, dari miliknya Favorit Group. Sudah hadir untuk Anda ya, sedikit belepotan sampai ada apa. Baik, pecinta suara Sunari, semoga tetap semangat semuanya terkala sudah membuka rangkaian aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Yang lagi Dewi, apa kabar juga? Selamat pagi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Sehat semuanya? Oke, yep, bangun pagi memang dapat membantu Anda menyelesaikan daftar pekerjaan dengan jauh lebih cepat. Namun, kebiasaan positif ini ternyata juga menawarkan manfaat yang luar biasa ya, untuk menjaga yang namanya kepugaran fisik, kemudian juga stabilitas mental, serta kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Nah, pecinta suara Sunari, sebuah penelitian terbaru mengonfirmasi orang yang bangun pagi itu cenderung memiliki keunggulan di sebagian besar lingkungan kerja standar jam 8 hingga 17 yang disampaikan oleh ahli gizi Carmen Mayer ya. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan coba intip ya manfaat bangun pagi tidak hanya untuk kesehatan fisik tetapi juga untuk kesehatan mental. Apa saja? Dengarkan kasih terlebih dahulu untuk Anda ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Nona Ana sudah hadir tepat di menit 30 ya, lepas dari jam 9 pagi saat ini. Kita diintip informasi dan tip baik. Manfaat bangun pagi untuk kesehatan fisik dan juga mental. Jadi tidak hanya kesehatan fisik harus kita perhatikan ya, jangan lupakan juga kesehatan mental. Mendukung kesejahteraan mental. Sejumlah riset membuktikan adanya kaitan yang kuat antara jadwal tidur yang lebih awal dengan rendahnya risiko kondisi gangguan mental. Dan studi menunjukkan orang dengan kronotipe lebih awal yang tidur lebih awal dan bangun lebih awal itu cenderung memiliki tingkat depresi, kecemasan, dan tekanan psikologis keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidur lebih lambat dan bangun siang. Nah, kebiasaan bangun pagi ini menyelaraskan tubuh dengan ritme cahaya matahari sehingga siklus biologis menjadi lebih teratur. Dan aktivitas harian yang dimulai sejak fajar turut membuka lebih banyak peluang interaksi sosial pada jam-jam normal masyarakat. Ya, kita hidup dalam masyarakat di mana kelas dimulai seawal ya jam 7 atau jam 8 dan hari kerja pada umumnya itu adalah dari jam 9 hingga jam 17.

0: Kopra Channel.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Salam suara sendiri, pecinta suara sendiri. Si Gembala Sapi sedang membawa kita melangkah di menit ke-47 lepas dari jam 9 pagi. Intips ya, informasi dan tip masih bareng Mei di sini. Meningkatkan kebugaran metabolik adalah manfaat berikutnya dari bangun pagi untuk kesehatan fisik dan juga mental ya. Memulai hari sebelum matahari terbit terbukti secara ilmiah berdampak positif bagi kebugaran fisik dan sistem metabolisme tubuh. Studi menunjukkan beraktivitas lebih awal dikaitkan dengan peningkatan penanda kesehatan metabolik, termasuk indeks massa tubuh yang lebih rendah, serta kendali kolesterol dan juga gula darah yang lebih baik. Penelitian terbaru bahkan menemukan mereka yang sering begadang berisiko jauh lebih tinggi ya memiliki kesehatan kardiovaskular yang buruk. Mereka yang terjaga sejak awal hari memiliki ritme sirkadian yang jauh lebih selaras sehingga efisiensi metabolisme meningkat tajam. Nah, kelompok ini secara umum juga lebih aktif bergerak, pandai memilih makanan bergizi dan juga konsisten menjauhi kebiasaan merusak kesehatan seperti menenggak alkohol.

pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan 9,4 FM Suara Sendiri. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Jumat di tanggal 17 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 18.015 rupiah. 1 euro setara dengan 20.642 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.300 rupiah. Untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.629 rupiah. Kemudian 1 yen Jepang setara dengan 111.02.

89,4 FM Suara Sunyi Hari Pecinta Suara Sunyi Hari. Ada yang punya tante cerewet di sini? Oke. Semangat pagi semuanya, udah intip single dari Bunda Titi Sandora, semoga bisa terhibur ya. Tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda dan masih bareng main di sini, lanjut dalam intip informasi dan tips hingga tuntas di jam 11 siang ya. Masih ada waktu untuk atensi ke via Facebook kami Suara Sunyi Hari dan WhatsApp yang terhubung di 087773331894. Silakan follow IG Radio Suara Sunyi Hari. Untuk menyimak streaming ya, terkhusus yang berada di luar kota sana, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Oke, kita akan intip kembali pecinta Suara Sunyi, manfaat bangun pagi berikutnya ya untuk kesehatan fisik dan mental adalah menjaga konsistensi berolahraga tentunya. Ya, berolahraga itu pada waktu kapanpun memang baik ya, tetapi menjadwalkannya sebelum rutinitas harian Anda benar-benar bergulir itu akan terasa jauh lebih mudah untuk dipertahankan setiap harinya. Orang yang bangun awal mungkin lebih berpeluang untuk menyelipkan olahraga pagi sebelum tuntutan hari itu menghalangi aktivitas mereka. Nah, olahraga yang dilakukan pada pagi hari sangat ampuh untuk memperkuat ritme sirkadian bawaan tubuh Anda. Dan hasilnya, Anda akan merasa jauh lebih waspada saat matahari bersinar dan bisa bersantai dengan tenang ketika malam telah tiba.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari miliknya. Ada Rapta sudah hadir ya, dan yang pasti sudah 23 menit lepas dari jam 10 pagi untuk intips, informasi dan tips. Lanjut lagi bareng Mei di sini ya. Baik, mengurangi kebiasaan makan larut malam, manfaat bangun pagi untuk kesehatan fisik dan mental juga ya. Jadi, terjaga hingga larut malam menciptakan peluang emas bagi kemunculan hasrat untuk mengemil, terutama mengonsumsi sajian berkalori padat yang tinggi akan gula, lemak, dan juga garam. Nah, memajukan jadwal istirahat Anda otomatis memangkas habis peluang munculnya kebiasaan makan yang sangat tidak sehat tersebut. Jika Anda rutin merasa kelaparan pada malam hari, cobalah untuk segera memejamkan mata sebelum jam rawan tersebut tiba, ya. Dan untuk menjauh dari area dapur setelah jam tertentu juga terbukti sangat efektif untuk menghentikan perlahan kebiasaan buruk ini. Nah, itulah dia beberapa manfaat bangun pagi untuk kesehatan fisik dan juga mental. Nah, pertanyaan berikutnya muncul, apakah Anda wajib bangun pagi? Dan bagaimana tips membiasakan diri bangun pagi? Kita intip sesaat lagi.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta Suara Sineri Rumpis Group sudah hadir ya. Semoga bisa memberikan semangat buat Anda semua tatkala masih menggeluti rangkaian aktivitasnya untuk sepanjang hari ini. Ya, lagi on the way juga. Selamat pagi kembali, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng main di sini dan melangkah di menit ke-37 lepas dari jam 10 pagi. Ya, apakah Anda wajib bangun pagi? Meski menawarkan segudang manfaat, hal terpenting adalah merawat kualitas tidur Anda. Ya, mengutamakan durasi dan kedalaman istirahat itu jauh lebih penting daripada memaksakan diri untuk bangun pagi, tetapi malah selalu merasa kelelahan akibat kurang tidur. Nah, penelitian menegaskan kualitas istirahat yang dirasakan sendiri oleh seseorang itu memiliki kaitan yang jauh lebih erat dengan stabilitas kesehatan ketimbang ketepatan waktu tidurnya secara persis. Nah, bagaimana tips membiasakan diri bangun pagi? Pertama, geser jadwal istirahat Anda secara perlahan. Majukan waktu tidur Anda sekitar 15 menit setiap 4 hari sekali sampai Anda menemukan ritme istirahat yang paling pas. Kedua, ciptakan suasana yang menenangkan sebelum Anda terlelap. Pastikan kamar tidur Anda bersuhu sejuk dan juga cukup gelap ya. Serta jauhkanlah diri Anda dari paparan layar gawai. Dan ketiga, pastikan Anda mendapatkan paparan sinar matahari pagi sesegera mungkin. Aktivitas sesimpel membuka tirai atau mungkin duduk berdiam diri di dekat jendela, itu akan memberikan sinyal ke otak bahwa ini adalah waktunya untuk memulai hari. Dan yang terakhir, pertahankan rutinitas ini dengan disiplin penuh pada akhir pekan. Tidur berlama-lama pada hari libur memang sangat menggoda. Tetapi kelalaian tersebut justru bisa mengacaukan kembali jadwal biologis tubuh Anda secara instan ya. Oke, pecinta Suara Sineri, semoga bermanfaat ya. Dan pastinya jaga selalu kesehatan Anda. Tidak hanya kesehatan fisik, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan mental Anda. Salam sehat untuk semua.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. Satu nomor dari Oscar Aris ya, yang mau kita melangkah untuk menit terakhir rangkaian intip dan sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas lebih untuk atensi Anda. Dan pastikan jangan kemana-mana. Sweet Memories, sesaat lagi akan hadir. Sepasnya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

89.3 Pada Film Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan UR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Bertemu bersama Tiara untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat di tanggal 17 Juli tahun 2026. Tentu kita ketemu di program Sweet Memories ya, selama 2 jam pecinta Suara Sineri dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89 Kemampan FM, suara sinari Promises sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Terima kasih banyak pecinta suara sinari untuk Anda yang sudah monitor di 89 Kemampan FM. Semoga suka dengan lagu-lagu yang akan meluncur dan menemani Anda sampai nanti di jam 1 siang ya. Untuk Anda pecinta suara sinari seperti biasa yang ingin bergabung, atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu favoritnya, silakan Anda bisa bergabung di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 087-773-331-894, atau Anda pun bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari.

session yang pertama, kita akan bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun hari-hari peringatan di tanggal sekarang, 17 Juli ya. Kira-kira ada peringatan apakah hari ini? Dan ternyata 17 Juli ini diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Diperingati untuk mendukung peradilan pidana global dan mempromosikan hak-hak korban kejahatan manusia. Tanggal ini merujuk pada diadopsinya Statuta Roma 17 Juli 1998 yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

Kemampuan FM, suara sineri. Satu lagi dari miliknya George Benson, ya, Nothing's Gonna Change My Love, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Lagunya manis sekali ya, pecinta suara sineri. Spesial juga Tiara Butar untuk yang sudah request. Ini ada Ibu Sonya di daerah Denpasar sana. Terima kasih banyak sudah monitor bahkan dari tadi pagi. Oke, pecinta suara sineri, sekarang kita lanjut lagi. Tanggal 17 Juli tak hanya sebagai Hari Keadilan Internasional, tapi ternyata juga diperingati sebagai Hari Emoji Sedunia. Ditetapkan karena tanggal 17 Juli adalah ikon kalender yang ditampilkan pada emoji kalender Apple, ya. Kemudian juga diperingati sebagai Hari Integrasi Timur-Timur. Ini memperingati pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 yang secara resmi menggabungkan Timor-Timur yang sekarang namanya Timor Leste ya, menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada masa itu, ya, pada masa itu, pecinta suara sineri, tahun 1976.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

89, Kemampan FM, Suara Sineri, Pecinta Suara Sineri. Sudah meluncur lagi satu single dari miliknya Annie Lennox ya, A Whiter Shade of Pale. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, kita lanjut Pecinta Suara Sineri. Kali ini Tiara juga akan bacakan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. 17 Juli ini adalah hari ke-198 dalam kalender Gregorian atau hari ke-199 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, Pecinta Suara Sineri. Contohnya seperti tahun 2006, ini ada peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo terjadi di selatan Jawa ya, mengakibatkan terjadinya tsunami dan merenggut 500 korban jiwa, Pecinta Suara Sineri. Kemudian di setahun setelahnya, tahun 2007, Tam Linhas Airlines penerbangan 3054 itu mengalami kecelakaan seusai mendarat di Bandar Udara Congonhas, Sao Paulo di Brazil, di mana dalam peristiwa tersebut 187 penumpang dan awak pesawat tewas, sedangkan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat.

89, kemampuan FM Suara Sinari, Always Somewhere, dari miliknya Scorpion, sudah meluncur juga siang hari ini. Dan spesial juga untuk yang sudah request, ada Nang Eka dari Warung Ajistin, yang sudah request. Terima kasih banyak, katanya untuk yang monitor siang hari ini, semoga happy dan berbahagia. Oke, pecinta Serasineri, kita lanjut ya ke peristiwa lainnya yuk. Di tanggal 17 Juli di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2009, pecinta Serasineri, ini ada peristiwa ledakan bom di Hotel J. Marriott dan juga di Hotel Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia. Kemudian di tahun 2014, ada peristiwa di mana Malaysia Airlines penerbangan 17 yang ditembak misil Ukraina dan jatuh di Ukraina. Kemudian di tahun 2015 ada peristiwa pembalap Formula 1 ya, namanya adalah Jules Bianchi, yang meninggal dunia akibat kecelakaan fatal dari Grand Prix Jepang di sirkuit Suzuka. Oke, itu dia beberapa peristiwanya pecinta Serasineri yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut dulu untuk mendengarkan lagu berikutnya. Setelah itu kita akan break sebentar. Ada Puja Trisandio nanti di jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana.

Pada PM Suara Sunari Endless Love, Liana Richie bersama dengan Diana Ross juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial juga Tiara putar untuk yang sudah request. Ini ada Ibu Indi di daerah Lukluk. Terima kasih sudah bergabung. Oke, pecinta Suara Sunari, terima kasih banyak untuk Anda yang masih monitor di siang hari ini. Kita tadi sudah break sebentar, jam 12 sudah puja Trisan ya. Otomatis kita sudah masuk di session yang kedua untuk program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Selamat istirahat siang, pecinta Suara Sunari. Selamat menyantap makan siang favorit Anda. Dan tentu, Tiara pun akan bacakan ramalan zodiak hari ini ya, seperti biasa. Jadi langsung saja kita mulai dari zodiak Aries. Hari Anda penuh dengan harapan dan pesona Anda berhasil mencuri perhatian semua orang. Apapun yang Anda kerjakan hari ini, kemungkinan besar akan sukses dan Anda cukup populer, artikulatif, dan sopan. Kualitas inilah yang membawa Anda ke posisi Anda saat ini. Teruslah menjadi dirimu yang sekarang tanpa membiarkan ego atau kelicikan menghalangi jalan Anda. Lalu untuk zodiak Taurus, Anda harus mulai mengandalkan pengalaman hidup untuk menavigasi keadaan saat ini dengan bijak. Jangan abaikan pelajaran masa lalu agar Anda terhindar dari penderitaan di masa depan. Cobalah untuk membantu orang yang membutuhkan, entah itu anak-anak ataupun orang tua. Karena tindakan ini akan membantu Anda tetap berada di jalan yang benar. Tidak peduli seberapa jauh Anda mungkin sempat menyimpang, ya. Kemudian untuk zodiak Gemini, pesaing Anda mungkin sedang merancang sesuatu untuk menjatuhkan Anda, jadi tetap waspada ya. Namun Anda akan mampu mengungguli mereka dengan mudah, dan pada akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain memuji pencapaian Anda yang luar biasa. Temuilah teman-teman terbaik Anda untuk mencairkan suasana yang mungkin terasa sedikit kaku hari ini.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya keras.

89, Gema Pada FM, suara sinari, pecinta surat sinari, Charles Whisper juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda, ya. Oke, kita lanjut lagi, ini masih di program Sweet Memories, dan sekarang Tiara akan lanjutkan kembali ke ramalan zodiak berikutnya untuk edisi hari ini, ya. Untuk zodiak Cancer, fokus pada keluarga akan membawa ketenangan batin. Di tempat kerja, tetaplah percaya diri meskipun ada tantangan di depan sana. Hindari memendam emosi terlalu lama, oke? Kemudian untuk zodiak Leo, kepercayaan diri sedang meningkat dan membuat Anda mudah menarik perhatian. Peluang menunjukkan kemampuan terbuka lebar dan kendalikan pengeluaran agar tidak berlebihan, ya. Lalu untuk zodiak Virgo, hari ini adalah hari yang tepat untuk menyusun rencana jangka panjang. Ketelitian akan membantu Anda menghindari kesalahan dan untuk hubungan dengan pasangan terasa lebih harmonis.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari Party Doll juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request, ada Udi di seputaran Tegalwangi sana. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut lagi ya pecinta Suara Sinari dengan ramalan zodiak berikutnya. Kali ini Libra, Scorpio dan juga Sagittarius. Untuk yang Libra, ada kesempatan baru yang layak Anda pertimbangkan baik dalam pekerjaan maupun bisnis. Jangan ragu untuk menerima masukan dari orang terdekat. Oke? Kemudian untuk zodiak Scorpio, intuisi Anda cukup tajam hari ini. Jadi, gunakanlah untuk mengambil keputusan yang penting. Dalam urusan asmara, kejujuran akan memperkuat hubungan kalian. Lalu untuk zodiak Sagittarius, semangat berpetualang sedang tinggi hari ini. Jadi manfaatkan untuk mencoba hal baru yang bermanfaat bagi Anda. Plus jangan lupa untuk tetap jaga kondisi tubuh agar tetap prima.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memory, suara Sumeri.

89 Gema Pada Paum Suara Sinari First Love. Satu lagu dari miliknya Utada Hikaru juga sudah meluncur untuk edisi hari ini. Okay, pecinta Suara Sinari, kita lanjut 3 zodiak terakhir. Bagaimanakah ramalannya hari ini? Kita ke zodiak Capricorn. Disiplin membawa hasil yang positif. Untuk keuangan cenderung stabil jika mampu mengendalikan keinginan belanja Anda. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk keluarga juga ya. Kemudian untuk zodiak Aquarius, ide-ide kreatif sedang bermunculan. Jadi jangan ragu untuk menyampaikannya kepada rekan kerja. Seseorang mungkin akan datang membawa kabar yang menggembirakan juga untuk Anda. Dan terakhir, itu adalah zodiaknya Pisces. Hari yang baik untuk melakukan refleksi diri. Hindari konflik yang tidak perlu dan fokuslah pada hal-hal yang memberi ketenangan bagi Anda. Untuk peluang rezeki tambahan juga mulai terlihat untuk edisi hari ini. Okay, itu dia pecinta Suara Sinari, ramalan zodiak kita untuk edisi hari ini di edisi hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Terima kasih banyak ya. Mungkin akan ada yang resonate, tapi juga ada yang mungkin ada yang resonate, ada yang enggak gitu ya. Tapi balik lagi karena ramalan tetaplah ramalan, enggak semuanya bisa sesuai begitu ya. Tapi itu hanya seperti gambaran saja gitu ya. Ramalan tetaplah ramalan. Okay? Terima kasih banyak, ada Mr. Adi juga sedang monitor siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami. Terima kasih juga untuk Anda pecinta Suara Sinari dimanapun Anda berada untuk edisi hari ini yang sudah monitor ya. Tentu sembari istirahat siang atau mungkin sembari dalam perjalanan, sembari mendengarkan program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak. Sekarang Tiara mau ke Facebook dulu terakhir sebelum kita berpisah. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah komen-komen ya. Ini siapakah yang sudah komen-komen? Ada Wayan Ena dari Singapadu, ada Wayan Siaje, kemudian ada Made Hendra, ada juga Koming Suwerti, ada Warsekolik, ada Pani Tomong Naksrokadan, ada Mode Nari di Tabanan, ada Warsekolik juga, kemudian ada Pak Wayan Naye, ada Cuk Gus Permana, ada Ayu Suci, ada Dewa Kusuma Dewa, kemudian juga ada WPS Pu di Lebih, ada Oka Mulyarta, ada Abah Waisel, serta ada Bapak Wayan Berate dari Batu Bulan. Terima kasih ya sudah ikut komen-komen. Okay, pecinta Suara Sinari, karena sudah waktunya juga untuk kita berpisah untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Semoga happy, semoga senang mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Jangan kemana-mana. Setelah ini akan dilanjut dengan program Klik. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan digeser channel radionya. Pecinta Suara Sinari tetaplah di sini. Hanya di 89,4 FM Suara Sinari. Terima kasih. Tiara pamit undur diri ya. Dadah, bye-bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunyari dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sunyari. Semangat kembali sore hari ini dengan sedetan single-single country dalam program kami Country Special. 2 jam ke depan hadir kembali bareng Mei Antari di sini jam 5 sore nanti. Anda bisa tensi ke via Facebook Suara Sunyari atau WhatsApp kami di 087 773 3318 94.

Taylor Swift ya. Itu adalah awal mula yang ikonik baginya. Dan pria kelahiran 3 Mei 1977 ini telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk 7 ACM Award dan 4 CMA Award. Dan ia juga merilis trilogi album masif bertajuk Heart and Soul. Pada Oktober 2024, ia berkolaborasi dengan Luke Combs, menggelar konser amal besar yang sukses mengumpulkan lebih dari 24 juta US dollar untuk korban badai Helene. Baik, pecinta suara Suneri, semangat juga saya ucapkan untuk yang masih disibuk oleh aktivitas ya. Kembali semuanya selamat sore. Kemudian juga yang lagi on the way. Oke, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan. Anda sudah atensi juga. Selamat sore dulu nih, Pak Wayan Tirtayasa di seputaran Buana Raya. Terima kasih juga buat Mr. Adi Dol. Semangat ya kembali dalam country special, luar biasa ya. Sedari pagi stay tune bersama kita di sini ya di 89,4 FM Suara Sunari. Oke, ada Ibu Sonya juga di seputaran Denpasar. Selamat pagi Ibu. Sore. Kalau udah kebiasaan muncul di acara rock ya, jadi di pagi-pagi. Oke deh, semangat kalau gitu ya. Lanjut lagi tentunya masih dalam country special. Buat Anda yang ingin atensi masih ada waktu, langsung aja ke via Facebooknya Suara Sunari. Dan WhatsAppnya masih membuka untuk Anda melalui 087773 3318964.

0: ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi masih dalam country special bareng Mei di sini tentu saja jam 5 sore nanti. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor bertajuk Your Man. Yap, salah satu lagu country paling ikonik yang dirilis oleh penyanyi dan juga penulis lagu Amerika Josh Turner pada bulan Juli tahun 2005. Dikenal dengan liriknya yang romantis dan suara bariton dari Josh Turner yang khas, lagu ini menjadi hit nomor satu pertamanya di tangga lagu Billboard Hot Country Song AS ya. Ya, lagu yang ditulis bersama dengan Chris Stapleton ini bercerita tentang hasrat mendalam dan juga keintiman antara sepasang kekasih ya. Mengajak pasangannya untuk menikmati malam yang tenang dan menghabiskan waktu berdua saja. Dan lagu ini sukses besar dan telah meraih sertifikasi triple platinum dari RIAA pada tahun 2021 ya. Dan salah satu fakta menarik dari lagu ini adalah video musik resminya menampilkan sang istri Jennifer Turner sebagai model wanitanya. Dan Josh yang dikenal sebagai seorang Kristen itu taat memilih istrinya karena merasa akan terasa canggung ya jika adegan romantis tersebut dimainkan oleh wanita lain. Baik, country special tentunya masih lanjut ke tengah ruang dengar Anda yang pasti masih bareng Medis hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Silakan atensi melalui Facebook dan WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sonari.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Salah satu hit dari miliknya Hank Williams sudah hadir ya. Lagi ada musik country Amerika. Meskipun karirnya singkat, ia dianggap sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di abad ke-20. Dan ia menciptakan lagu-lagu abadi seperti Hey, Good Looking di tahun 51 dan I'm So Lonesome, I Could Cry. Ya, kisah kehidupannya sangat fenomenal sekaligus tragis ya. Dan lahir di Mount Olive, Alabama, Williams belajar musik sejak kecil dan gitar pada usia 8 tahun. Gaya vokal dan penulisan lagunya mengubah musik country. Ya, ia merekam 55 single yang masuk 10 besar tangga lagu Billboard dengan 12 diantaranya berhasil mencapai peringkat nomor 1. Dan sepanjang hidupnya, Hank Williams menderita penyakit tulang belakang yang menyebabkan rasa sakit luar biasa dan hal ini memicu kecanduan alkohol dan obat penghilang rasa sakit yang akhirnya menjadi alasan ia dipecat dari acara bergengsi Grand Ole Opry. Ya, dan Hank Williams meninggal dunia pada 1 Januari tahun 1953 di usia yang sangat muda, 29 tahun, akibat gagal jantung yang diperparah oleh kecanduannya. Baik, pecinta Suara Sundari, masih semangat semuanya, lanjut lagi tentunya masih dalam country spesial. Buat Bu Jero Koming, Dida Umo, selamat sore yang sudah hadir kembali sore hari ini, oke. Okay. Ya, ini sama juga ya, betul-betul pecinta Suara Sundari sedari pagi, tidak akan pernah beranjak. Thank you, Bu Jero. Oke, okay. Satu nomor, segera mengudara ya, spesial membingkiskan untuk Bu Jero yang sudah request single ini. Dan yang pastinya yang ingin atensi masih ada waktu ya, 26 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore bareng Mei di sini dalam country special sampai jam 5 sore.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Radio 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari. Sampai di sini saya tuntaskan untuk antre spesial ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir kembali dengan sedetan single disco dan reggae. Tetap di 89,4 FM, suara senang.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.
1: Country Special Suara Sungai.

89.4 FM Suara Sunyari, masih dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sunyari, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset dengan sedetan single-single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga sampai jam 7 malam nanti.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Sweet Sunset masih hadir untuk Anda ya. Single disc dan reggae siap mengudara. Dan yang pastinya rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat buat Anda yang masih sibuk dengan rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Menemani suasana perjalanan Anda juga. Satu informasi olahraga Pecinta Suara Sunari, Timnas Spanyol akan melawan Timnas Argentina dalam laga final Piala Dunia 2026. La Furia Roja diyakini Pep Guardiola bisa menaklukkan Albi Celeste. Ya, Spanyol vs Argentina digelar di Stadion New York, New Jersey pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga itu akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Argentina masih sempurna dalam 7 pertandingan yang telah dijalani di Piala Dunia 2026. Aljazair, Austria, Yordania, Tanjung Verde, Mesir, Swiss, dan Inggris menjadi deretan tim yang telah dikalahkan oleh anak asuh Lionel Scaloni menuju babak pamungkas. Dan soal gol, Argentina menjadi tim paling produktif di Piala Dunia 2026 dengan catatan 19 gol yang sudah dibuat. Namun, lini belakang mereka kurang kuku karena sudah kebobolan 7 gol dengan 6 gol diantaranya dikemas lawan saat fase gugur. Spanyol mempunyai skuad yang tidak kalah bagus dibandingkan dengan Argentina. Ada Rodri, Pedri, Lamine Yamal, kemudian ada Michael Oyarzabal dan juga ada Dani Olmo sampai dengan ada Aymeric Laporte. Itu menjadi andalan utama dari Spanyol. Pelatih asal Spanyol Pep Guardiola mempunyai keyakinan yang sangat tinggi agar tim Matador akan mampu menumbangkan Argentina.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the band.

Ya, 89.4 FM Suara Senari Pecinta Suara Senari. I want you to know. Sudah dia mengantarkan kita melangkah di menit ke-34 lepas dari jam 5 sore Sweet Sunset. Masih ada main di sini ya, single disco masih mengudara untuk Anda. Seperti biasa tuntas di jam 6 sore, lanjut di jam 6 sampai jam 7 malam akan dari sedetan single reggae. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih sibuk juga oleh berbagai rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way ya, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Japan Open 2026 mainkan babak perempat final hari ini. Pasangan Ana dan Trias serta Alwi Faran sama-sama telan

pil pahit harus angkat koper. Pecinta seru sendiri Japan Open 2026 berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo. Hari ini Jumat 17 Juli digelar laga perempat final. Di nomor ganda putri ada duel Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari vs He Shuyin Hui dan Lin Ji Hyun dari China Taipei. Ana dan Trias kalah dalam 2 game langsung. Di game pertama Ana dan Trias kalah 18-21. Ana dan Trias sempat berikan perlawanan ketat di game kedua, kalah lagi 15-21. Dan di nomor tunggal putra ada Albi Farhan kontra wakil tuan rumah Kodai Naraoka. Di game pertama laga berjalan ketat dan Albi kalah 18-21. Albi mencoba bangkit di game kedua. Poin terus ketat sampai 20-20 dan Alwi bisa berbalik menang 22-20. Kodai unggul duluan di game ketiga dengan 0-5, tapi Alwi langsung bangkit dan unggul di interval dengan 11-10. Dan poin yang sama lagi yakni 15-15 dan Alwi akhirnya kalah dengan skor 18-21.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tentunya masih dalam Sweet Sunset ya, Never Forget You, sudah hadir untuk Anda, Enzo Fernandez. Terus meledak Inggris, usai dikalahkan oleh Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Gelandang Albi Coletas ini kini melakukannya di media sosial. Argentina mengalahkan Inggris 2-1 di semifinal Piala Dunia 2026, di mana tim Tango menang comeback lewat gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez usai sempat lebih dulu dibobol Anthony Gordon di Atlanta Stadium pada Kamis dini hari. Dan pecinta suara sendiri Fernandez yang bikin gol penyeimbang di menit ke-85 sempat bikin selebrasi provokasi ke fans Inggris. Ia menaruh telapak tangannya ke telinga sebagai gestur mendengar, menyorongkan bibirnya lalu bikin gestur ajakan dengan tangannya. Belum berhenti di situ, provokasi Fernandez dinilai lanjut keluar lapangan. Gelandang Chelsea ini kedapatan mengunggah foto di media sosialnya. Dan di akun Instagramnya, Enzo Fernandez mengunggah foto sedang bersantai di sesi latihan Argentina bersama dengan Lionel Messi dan juga Leandro Paredes. Gaya ketiganya sedang tertawa terbahak-bahak. Dan sebuah lagu kemudian disematkan Fernandez dalam unggahan tersebut. Lagu Wonderwall dari Oasis dipilihnya. Melansir Daily Mail, Fernandez dinilai meledek Inggris karena memilih lagu tersebut. Wonderwall adalah lagu yang selalu dinyanyikan fans Inggris usai menang di Piala Dunia 2006, dicap sebagai lagu kebangsaan tak resminya mereka. Dan Fernandez diketahui sempat menghapus lagunya, namun fans sudah kadung membagikannya di media sosial. Gelandang berusia 25 tahun ini dinilai bisa mendapatkan respon keras saat kembali ke Inggris nanti. Dan sebelumnya, Chelsea sempat merasakan ganasnya fans Inggris. Saat membagikan foto selebrasi Enzo Fernandez, banyak fans Tiga Singa yang ngamuk sampai kemudian unggahannya terpaksa dihapus.

89.4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri. Lanjut lagi masih bareng Mei di sini untuk Sweet Sunset ya. Kali ini single-single reggae siap hadir untuk Anda, dibuka oleh Elin dengan No Ordinary Love-nya, yang mudah-mudahan bisa menambah semangat juga untuk sore hari ini. Tatkala masih menggeluti rangkaian aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar semuanya. Yang lagi nunggu juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Informasi dunia olahraga juga masih akan Mei hadirkan untuk Anda sampai jam 7 malam. Dan yang pastinya untuk Anda dengan atensi, masih ada waktu melalui via Facebook kami Suara Sunari. WhatsApp ada di 087-773-331-894 ya, untuk follow IG Radio Suara Sunari. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak juga melalui streaming radio.comomedia.id/sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: He that dwelt in the sacred place of the Most High shall abide under the counsel of the Almighty. I will say of Jah, He is my refuge and my strength. In Him shall I trust. I will not be afraid for the terror by night, nor the horror that blight by day, and take counsel against I and I.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya, dengan single-single reggae yang masih akan hadir sampai tuntas di jam 7 malam nanti. Baik pecinta Suara Sunari, informasi olahraga berikutnya untuk Anda. Spanyol vs Argentina akan berhadapan pada final Piala Dunia 2026. Kiper Tanjung Verde Fosinha ditanya mengenai tim yang akan menjadi pemenangnya. Di Stadion New York, New Jersey pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, Spanyol vs Argentina akan digelar. Laga itu akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tanjung Verde berhadapan dengan Spanyol dan Argentina di Piala Dunia 2026. La Furia Roja ditahan Blue Shark dengan 0-0 pada laga fase grup. Sementara itu Argentina menang 3-2 atas Tanjung Verde pada laga 32 besar. Sudah berhadapan dengan dua finalis, Fosinha ditanya mengenai siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026. Kiper berusia 40 tahun ini tidak mengungkap pilihan antara Spanyol ataupun Argentina, melainkan hanya menyatakan bahwa tim yang lebih baik yang akan menang. Dan Argentina serta Spanyol itu sudah berhadapan sebanyak 14 kali di semua ajang. Hasilnya masih berimbang, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali, dan 2 pertandingan lainnya selesai imbang. Dan pecinta Suara Sunari, Spanyol mempunyai pertahanan yang kukuh karena baru kebobolan 1 gol dalam 7 pertandingan. Di sisi lain, Argentina menjadi tim paling produktif dengan sudah mencetak 19 gol, dan laga itu berpeluang menyuguhkan performa yang menarik.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM suara sendiri pecinta suara sendiri sampai di sini menuntaskan untuk Sweet Sunset. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 89,4 FM suara sendiri.

0: Like.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Dinner Time Music, suara Sunari. Yes, I'm.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Stay tuned at DTM.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Entertain Music, suara Sunari.
5: Ovidiuk. Oh, in motor.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, all designed, suara sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: All Behind, suara sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai. He went away.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

lagi Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM Suara Sumatera.

going to the show.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Come on, everybody.
5: It's time
6: to rock and roll.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time to rock and roll.

Let's jam in.

89,4 FM Suara Sundari dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sundari, semangat kembali pagi hari ini dalam Rock and Breakfast. Yap, Suara Sundari pekan Sabtu di lembaran 18 bulan Juli di tahun 2026 kembali hadir bareng Mei Antari di sini. Hingga tuntas nanti berakhir jam 9 pagi, Anda pun bisa atensi langsung ya melalui via Facebook kami Suara Sundari. Atau silakan melalui WhatsApp di 087773331894. Follow IG Radio Suara Sundari. Untuk menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri rock and brevas hadir ke tengah ruang dengar Anda dan pastinya semangat semuanya ya, tatkala sudah membuka rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Happy weekend semuanya, menikmati suasana weekend bareng keluarga tercinta, semoga bahagia. Yang lagi in the way juga, selamat pagi semua, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ketimpangan jumlah siswa baru pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 memicu langkah serius dari pemerintah Provinsi Bali. Dan guna menyikapi kondisi beberapa sekolah yang sepi peminat, sementara sekolah lain justru membludak, wacana regrouping atau penggabungan sekolah kini mulai dikaji secara mendalam. Meskipun kajian ini tengah bergulir, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Bali memberikan garansi penuh bahwa kesejahteraan dan status para tenaga pendidik akan tetap terlindungi. Kepala BKPSDM Provinsi Bali Wayan Budiaso menjelaskan bahwa wacana peleburan ini masih berada dalam tahap pembahasan awal. Keputusan final baru akan diambil setelah ada analisis komprehensif yang mencakup seluruh aspek operasional sekolah. Dan dia menekankan bahwa kebijakan regrouping tidak sesederhana menyatukan dua lembaga, melainkan harus memperhitungkan kesiapan infrastruktur hingga manajemen sumber daya manusia di dalamnya. Dan saat ini komposisi guru di Bali cukup beragam, mulai dari pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, P3K paruh waktu hingga petugas jasa layanan atau PJSL. Keberagaman status kepegawaian ini dipastikan akan menjadi poin krusial yang digodok dalam skema penataan. Dan bagi para guru yang saat ini mengajar di sekolah dengan jumlah murid baru yang minim, Budiaso menghimbau agar tidak perlu merasa cemas ataupun khawatir akan kehilangan pekerjaan. Dan jika opsi penggabungan sekolah pada akhirnya resmi diketuk, BKPSDM Bali berkomitmen untuk mengatur mutasi guru secara bijak. Jarak geografis akan menjadi salah satu pertimbangan utama agar tidak membebani para guru secara finansial, baik untuk ongkos transportasi maupun biaya tempat tinggal baru. Dan langkah simulasi juga akan digelar agar pemindahan guru tidak memicu penumpukan pengajar pada mata pelajaran tertentu yang berisiko membuat guru kekurangan jam mengajar minimum. Dan mengenai potensi redistribusi guru demi pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Bali, Budiaso menegaskan bahwa mutasi akan dilakukan secara selektif dan faktor kesesuaian keahlian pengajar menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi, kita masih bersama dalam Rock and Breakfast yang pastinya Green Day baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah sempat atensi pagi hari ini. Kita cicil dulu sapanya ya. Ya, seputaran Dalung menyimak Pak Komang Nara Eben. Selamat pagi. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitas Anda ya. Juga buat Pak Agung. Oke, Pak Agung Piangka sudah mengirimkan kembali list yang ada. Yang mana nih? Oke, ditunggu kalau gitu ya. Kita cariin dulu ya buat Pak Agung, ditunggu. Pak Tut Rai Sumardinata, selamat pagi. Siang salin untuk Gandus sudah mengudara tadi. Pak Dewa Apel, selamat pagi juga. Metallica-nya sudah mengudarakan. Garsu Timur, absen pagi ini Pak Yudit Spiana. Selamat pagi ya. Oke, Pak Ida Wijaya juga selamat pagi. Sudah mengudara tadi ya. Buat Mbak Tika Rus, seputar Undun Suwi juga selamat pagi. Gandus sudah mengudara tadi, mohon maaf ya. Gabungan aja dulu. Oke, kalau gitu apa kabar juga nih buat Pak Mang Wei. Semangat ya untuk rangkaian aktivitas Anda. Satu single dari Manowar kita akan simak bersama-sama pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat buat Anda semua. Dari Belang Singapadu.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, masih lanjut tentunya dalam Meraukan Breakfast ya, untuk suasana pagi hari ini. Semangat pagi kembali mengucapkan untuk yang masih disibukkan dan sedang membuka rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga lagi untuk hati-hati di jalannya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Silakan juga follow IG Radio Suara Sendiri. Dan yang belum sempat atensi, belum sempat disenggol gol ya. Oke. Kita lanjut dulu deh untuk menyapa. Ada Pak Gus Jaya di seputaran Batuan sana. Oke, semoga bisa terhubung dengan satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda. Lanjut Mbok Rai di Batu Kandik juga, selamat pagi Mbok Rai. Semangat ya untuk rangkaian aktivitas, semoga laris manis pokoknya dan lancar bisnisnya ya. Oke. Dari siapa lagi nih? Tumiar yang sudah menyimak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Gimana modulasinya? Semoga diterima dengan baik di sana ya. Apa kabar juga buat Bu Jero Koming? Oke deh, semangat pokoknya untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar juga. Masih dalam Rock and Breakfast.